Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis.

0: Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

7.8 FM. This is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, gue lagi ngeliat berita nih. Gue nemuin salah satu berita yang menurut gue mungkin ada yang pernah tahu juga ya. Jadi dilansir dari Kompas nih ya, ada sungai di Swiss, sungai namanya Are. Jadi sungai ini sepanjang 200

tapi malah berenang di sungai gitu. Wah, keren banget. Dan juga infonya nih ya, katanya di sungai ini juga orang-orang bisa berangkat kerja lewat sungai. Jadi mereka tinggal naruh barang-barang mereka ke tas mereka yang anti air, terus nanti mereka tinggal anyut aja gitu, ngikut arus sungai di Swiss ini, yang dimana sungai ini 295 ya, bisa menjangkau tempat kerja dia di pelosok manapun gitu. Tapi gue juga mikir ya Rockstars, kalau misalnya nih ya, lo

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

jalan-jalan terus lo ngeliat ada orang nih, lo tuh sebenarnya tahu mungkin temennya teman atau kayak mutual lo di Instagram, tapi lo juga nggak yakin gitu apakah hubungan kita itu sedekat itu, searat itu untuk saling sapa. Nah kalau lo mau nyapa takutnya dicuekin atau dia bingung kayak ini siapa sih, tapi kalau lo ngelengos gitu aja takutnya dibilang sombong gitu, takutnya dituduh kayak ih memutuskan tali silaturahmi, aduh serba salah kan rockstar. Nah menurut lo ya rockstars,

lihat aja. Lo bisa yang kayak pastiin tatapan lo tuh nggak setara sama eye level gitu. Jadi lo bisa either ngelihat ke atas, atas banget lihat pemandangan, atau lo liatnya ke bawah, bawah banget. Jadi ya lo nggak akan ngelihat di mata orang yang lo kenal itu. Dan yang ketiga,

karir gitu ya, lo pasti pernah kan ngerasain tipe-tipe ketawa gitu, yang dimana bisa gue bagi nih ya, ketawa tuh jadi 4 tipe. Yang pertama itu ketawa karir ya. Jadi kayak ketawa ini tuh tipe ketawa yang gak bisa sama dengan ketawa yang karirnya udah settle. Jadi kayak ketawanya tuh harus dilakukan ketika bos lo atau klien lo tuh lagi ngejokes. Jadi ketawanya tuh harus yang slow tapi meyakinkan kalau emang lucu, tapi harus berhenti dan lanjut ke percakapan di timing yang pas gitu loh, rockstars. Nah, yang kedua itu ada lagi nih, ketawa bengek. Jadi ketawanya tuh yang enggak ada suaranya gitu, kayak emoticon iPhone yang cuman kayak emot nangis doang, terus cuman

Nah itu adalah tipe ketawa yang cuman terjadi kalau lo lagi ngobrol sama temen lo atau orang yang lo nyaman banget gitu. Nah dari tipe-tipe ketawa tadi ada juga nih tipe ketawa yang bisa menentukan

0: dengan kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
3: All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

98.8 FM. You're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstars, gue udah nemenin lo nih ya. Pagi ini dari jam 7, yang harusnya sebenarnya dari tadi tuh gue damai kan, happy gitu. Tapi kadang-kadang nih, namanya juga hidup ya, ada aja drama teknologi yang menguji iman banget nih rockstars. Contohnya tadi nih, gue lagi main handphone, tiba-tiba iPhone gue langsung mogok kerja rockstars. Layarnya tuh langsung stuck di logo Apple, terus gak mau masuk ke home screen sama sekali. Gue tadi yang senyum-senyum gitu ya, sekarang gue cuma bisa bengong aja ngeliatin pemandangan. Nah, buat lu ya, mungkin aja suatu saat lu akan mengalami hal yang sama ya rockstars. Nah, gue punya tips nih. Tutorialnya adalah dengan cara force restart. Jadi caranya itu, pertama lo tekan dulu volume up itu, lalu lo tekan juga volume down, terus tahan di tombol power yang agak lama sampai layarnya mati dan logonya muncul lagi. Di

banyak banget nih, dan seluruh tim The Rockin' Life Bali nih, terus juga Rockstar yang udah dengerin gue. Much love dari gue

sekarang, karena nanti lo udah gak tahu kan dunia itu bakal berubah kayak gimana. Kalau misalnya nih ya, kopi dianggap setara kayak emas lagi gimana? Nah, nikmatilah kopi itu selagi masih bisa ya, karena katanya history repeats itself. Kalau lo dengerin siaran gue 2 minggu lalu juga ya, gue udah head start lo soal akun yang bahas outfit pejabat. Gimana, udah lewat kan di feeds lo? Cek-cekin deh di IG The Rocking Life Bali, biar lo gak ketinggalan pas gue siaran. Gue Natalie Wakari, we will meet again on air here at TRL. Have a rocking weekend.

Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu, Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya tutup. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang di

ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana.

0: Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner. Mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang. Follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

0: Rupiah mau dipenjara?
1: Di, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Rockin' Live, Jakarta, Bandung, and Bali. Sweet.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Rockstar, balik lagi di Rockin Weekend. Dan ada saya, ada Suwardana, ya. Nemenin kamu sampai jam 4 sore. Cerita-cerita kita punya banyak. Jalan-jalan, wede, gak kurang-kurang tuh. Dan biar gak lama ya, kita mulai aja yuk dengan satu hits dari Beyonce yang paling baru. Ini dia, Morning Dew Dong.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Darius Warden, masih nemenin kamu rockstar sampai di jam 4 sore nanti. Kita masih di Rockin' Weekend. Mau ngomongin Piala Dunia? Boleh. Cuman kalau kita, apa ya, kalau kita ngomongin Piala Dunia itu biasanya identiknya sama ngemil, ya kan? Bahkan, jadi untuk makan gitu kan ya, orang sampai nunggu, ah sekarang gak makan deh karena pas nonton bola nanti subuh-subuh pengennya makan banyak gitu kan ya. Seperti yang saya baca di auditiscentral.com, di mana media Cina melaporkan ada anak perempuan 3 tahun, panggilannya Peggy, berat badannya naik sampai 35 kilo setelah dia jadi artis mukbang sama temennya, sama orang tuanya. Jadi orang tuanya itu ngerekam anak kecil ini pas makan makanan gak sehat dan diupload ke sosial media. Awalnya si orang-orang bilang, ah gemes, ah apa. Tapi lama-lama setelah mereka tahu nih ya, si orang tua memaksa anaknya makan makanan gak sehat supaya bisa dapat duit dari ads, duit saweran. Apakah kamu masih percaya kalau orang benar-benar ada yang hobi makan? Mungkin hobi makan makanan mungkin ada bosennya ya kan. Tapi kalau makan omongan orang atau makan teman sendiri, apakah mungkin ada bosennya?

0: Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Rocking your day with the best playlist in town.

be a rock star.

masih kelihatan gitu kan ya, cahaya matahari terang, jalan-jalan sama keluarga menyenangkan. Apalagi yang memutuskan untuk makan siang atau brunch gitu kan ya, kumpul-kumpul sama keluarga, beuh, enak banget. Tapi hati-hati kalau kamu lagi jalan-jalan ngajak anak kecil, jangan sampai anak kecil hilang. Udah banyak dari zaman kita kecil ada pengumuman, bahkan beberapa teman kita memanfaatkan fitur pusat informasi ini yang ada di mal-mal untuk ngeledekin orang tua.

ngajak gitu, ngeledekin kita lewat panggilan-panggilan yang ada di mall. Tapi ini ada satu cerita dari liputan6.com. Seorang perempuan di Cina akhirnya ketemu sama keluarganya setelah dia hilang di pasar dekat rumahnya 35 tahun yang lalu. Lo bayangin, berarti dia hilang di tahun 1991. Dan karena ada beberapa luka di mukanya dan gak adanya siaran di stasiun TV lokal, jadi dia kayak ada spekulasi-spekulasi gitu di sosial media, kenapa dia bisa hilang gitu. Nah, dibilang dia dulu tinggal di dekat pasar, ada di Nanning, di Guangxi, di Cina, di mana orang tuanya jual kayak rempah-rempah gitu. Di umur 91 dia dibawa ke toko buat jualan, tapi karena sibuk kerja akhirnya dia hilang di kerumunan orang gitu. Dan mereka kayak apa ya, mereka tetap nyari, tapi akhirnya karena anak kecil ini ya, namanya masih kecil banget, dia gak bisa tuh ngejelasin orang tua siapa dan dari mana gitu kan ya. Akhirnya dia setelah 35 tahun di 12 April kemarin dia mendaftarkan diri dan baru dihubungin setelah adanya tes DNA bertahun-tahun lamanya. Wow, luar biasa ya. Akhirnya bertemu sama keluarga setelah 35 tahun, setelah ya mungkin bukan setengah dari hidup, tapi sepenuh hidupnya berada di tempat orang lain. Apakah lo punya pengalaman seperti ini juga? Atau akhirnya bisa bahagia seperti di sinetron-sinetron? Ini kalau di Indonesia ya, tahapan pertamanya adalah viral dulu. Kedua, masuk TV, masuk brownies, masuk pagi-pagi pasti happy. Terus habis itu mulai deh orang-orang, ini kekayaannya berapa? Duit orang lo urusin.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan UNCAN.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

7.7 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwarde ada masih di sini Rockstar, nemenin kamu sampai di jam 4 sore. Emang kerasa cepet banget gitu kan ya, kalau kita sambil ngobrol, apalagi sambil ngomongin hal-hal yang menarik buat kita. Seperti dari liputan6.com yang saya baca, hal menarik yang bisa dilihat adalah tentang ditemukannya spesies monyet baru di hutan Kongo. Hah? Emang ada apa? Karena gini,

Sampai akhirnya ini adalah monyet Afrika kelima yang berhasil dideskripsikan secara ilmiah dalam 75 tahun terakhir. Dan sekarang di 2026 monyet ini udah di apa ya? Sudah dimasukin ke dalam penelitian baru gitu. Namanya adalah Colobus congoensis, primata paling langka dalam beberapa puluh tahun terakhir. Sesuatu yang kayak gini luar biasa gitu kalau ditemuin. Padahal menurut warga Kongo sendiri, ini monyet mereka udah tahu dari dulu emang ada. Cuman ya mereka gak tahu kalau ini bisa diteliti gitu. Sama sih kayak orang di sekitar kita, sayang sama kita, kita tahu dia ada, tapi buat dijadiin pasangan kayak dari dulu juga gak kepikiran gitu. Ya kan? Sama kayak mungkin kalau sekarang pengen nyanyi, lo tahu nadanya, tahu liriknya, tapi gak tahu judulnya. Kasih tahu aja kita deh. Request 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention therockinlife.bali. Akan kita puterin lagunya, dan kita tungguin deh. Tungguin sampai jam berapa? Sampai jam 2. Jadi buruan.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana ya, masih nemenin kamu rockstar Rockin' Weekend sampai di jam 4 sore. Emang terasa gitu kan ya, kalau kita udah siang-siang, terus abis itu kayak pengennya makan enak, terus abis main makan enak pengennya tiduran, gak pengen keluar-keluar beraktivitas di luar sebelum jam 3:30 sore. Emang gak apa-apa sih, cuman kalau rockstar nih ya, pengen kayak hobi baru yang beda dari teman-teman yang lain, coba deh ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kenapa? Karena gini, ada perusahaan penyedia layanan maintenance, repair dan overhaul bersertifikasi FAA Part 145 baru aja ngebuka aircraft painting booth di Bandara Ngurah Rai. Jadi kita bisa datang ke sana, terus kita bisa apa ya, kayak ngecat gitu, studio lukis gitu kan ya. Suasana studio lukis pesawat ada di sana. Jadi bisa digambar, bahkan beberapa livery pesawat pun digambar langsung di sana. Lo bisa lihat langsung. Kalau pengen nyobain langsung juga bisa, tapi ya ada biayanya ya kan. Atau mungkin kalau rockstar kepikiran buat beli pesawat buat digambar sendiri, itu juga boleh lo. Ternyata bisa. Yang penting kan ada waktu dan duitnya.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

dia The Rockin' Life Bali. Deros Warden ya, masih nemenin kamu Rockstar sampai di jam 4 sore. Karena emang apa ya, cuaca lagi panas-panasnya, pengennya adem, pengennya itu diem di kulkas gitu kali enak ya. Dan ternyata ide kulkas ini udah diluncurin gitu, udah dikeluarin gitu di Jepang. Dan terinspirasi dari showcase vending machine yang ada banyak banget di Jepang, di mana mereka terinspirasi bikin kulkas raksasa, vending machine raksasa, showcase raksasa gitu. Orang masuk dan ngadem kayak minuman kaleng, bisa buat satu orang, posisinya duduk, dan nantinya akan ada di tempat umum buat orang tua atau anak-anak yang kepanasan di musim panas. Dan mereka bilang nantinya waktunya akan dibatasi semua orang supaya bisa menikmati gitu, supaya bisa ganti-gantian dan dibuat tembus pandang supaya orang tahu juga di dalam tuh seperti apa gitu. Luar biasa ya, ada orang di dalamnya pakai kaca tembus pandang. Ini sebenarnya nggak cuma di Jepang aja, kita bahkan di Indonesia udah duluan. Mereka baru aja niru kulkas showcase gitu kan ya. Kita niru akuarium. Eits, jangan kemana-mana dulu. Soalnya akuariumnya bukan di mana-mana. Di warteg tuh makanannya tunjuk-tunjuk.

TRL. Where everyone can be a rock star.

87,8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu rockstar sampai jam 4 sore. Masih dengan cerita-cerita dari teman-teman kita gitu kan ya, apalagi yang suka jalan-jalan gitu. Hati-hati. Kalau suka jalan-jalan, pertama kalau jalan-jalannya di sini-sini aja, liatin peraturan pemerintah. Tapi kalau kedua, kamu jalan-jalan ke luar negeri, terutama ke Jepang, hati-hati. Dari solanews24.com baru aja nih, DPR-nya Jepang itu baru aja mau bikin peraturan baru di mana mereka melarang banyak banget kegiatan yang dianggap melecehkan bendera Jepang, mulai dari penurunan, terus dipakai di demonstrasi, dibiarin di tanah. Itu bukan cuman benderanya aja, bahkan simbol logo bendera yang ada di tempat-tempat tertentu, misalnya baju atau apa, nanti bisa aja dianggap melecehkan juga. Hati-hati. Wah, kalau udah kayak gini, serem ya.

agaknya ya. Memang kita harus lebih berhati-hati lagi dengan apa yang kita pakai atau apa yang mungkin, ya mungkin lo lihat dan dianggap dilecehkan gitu. Apalagi di demo-demo banyak banget teman-teman kita bendera asing dibakar, apa-apa dibakar gitu kan. Jangan sampai perbuatan lo yang niatannya menyuarakan

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Rocking your day with the best playlist in town.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

87,8 FM. This is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan suaranya masih di sini, masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore Rockstar. Emang kerasa ya, kayak kalau kita apa ya, kayak kalau kita pengen sesuatu gitu, kayaknya belanja online enak nih. Tapi semua yang online bisa dilakuin, pijet, angkutan, belanja, makan, semua bisa dilakuin. Sampai booking tempat nginep bisa sekarang. Bahkan gini, kayak surat sakit, terus surat resign, semuanya ada servisannya. Dan ini semuanya ada di Jepang. Dari South China Morning Post dibilang kalau sekarang udah ada layanan untuk bikin alasan-alasan masuk akal untuk kamu bisa tidak masuk kerja, ya kan? Nanti akan dilihat perusahaannya apa, bidangnya apa, kebiasaannya apa. Nanti dia akan bikinin alasan supaya kamu bisa absen dari kerjaan. Emang ada-ada aja jasanya ya. Kalau kayak gini ada di Indonesia, kira-kira laku apa enggak? Ya mungkin laku, mungkin enggak. Tapi yang udah pasti adalah setiap enggak masuk kerja, yang dihitungin cuma satu, ya kan? Biaya makan makin banyak, yang diutangin pada kerja. Kemana kita?

0: Hei, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

It's on Boy Data FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. That's Wardana. Masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Masih ngeliatin sosial media, ngeliatin orang-orang yang posting gitu kan ya. Nah, ternyata nih, kalau kita posting di sosial media, kita kan tahu ya, ada orang-orang yang disebut sebagai influencer. Tugasnya mempengaruhi orang lain dong, dengan tweetnya kek, dengan apanya kek gitu kan. Dan ternyata perusahaan punyanya Donald Trump di hari Kamis kemarin ngumumin rencana menjual akses berkecepatan tinggi ke uploadannya Donald Trump. Yang dibilangnya gini, setiap omongannya Donald Trump itu berpotensi mempengaruhi pasar dunia. Sampai akhirnya mereka mikir, kenapa nggak orang-orang khusus yang bisa bayar aja yang boleh ngelihat postingannya Donald Trump. Nah, ini mah lebih dari influencer ya. Influencer-influencer kah ini? Apakah semua omongannya dia akan berubah jadi duit? Saya mah mau kalau gitu.

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. There's Warden, masih nemenin kamu rockstar sampai di jam 4 sore nanti. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit apa ya, sedikit kesalahan teknis gitu kan. Kalau kita emang udah biasa ngadepin orang-orang dengan segala keribetannya, dengan segala sesuatu yang harus kita urusin gitu. Emang kita menghadapi banyak hal itu udah gampang banget. Panik tuh gak ada di kamus kita. Dan memang panik itu bukan ada di kamusnya dari Global Livability Index dari The Economist Intelligence Unit yang dirilis tanggal 7 Juli kemarin, di mana mereka baru aja mendata 173 kota di dunia dan memberikan kota dengan tingkat hunian terbaik di 2026 ini. Ada top 10 most livable cities in the world yang dinilai dari kota-kota ini, 173 kota. Mereka menilai stabilitas, healthcare, culture and environment, kemudian ada education, dan juga yang terakhir adalah infrastrukturnya seperti apa. Apakah cocok untuk ditinggali dalam waktu jangka panjang, menghabiskan hari tua gitu kan ya. Dalam daftar ini yang nomor 10 ada Tokyo, kemudian nomor 9 ada Vancouver di Kanada, Adelaide juga, ada Osaka di nomor 7. Kemudian di berikutnya itu ada Jenewa di Swiss nomor 6, ada Zurich, kemudian ada Sydney, ada Melbourne, ada Vienna juga, dan yang nomor 1 itu adalah Copenhagen. Wah. Kota lu gak masuk nih rockstar, kenapa ya? Apakah mungkin tempat kita itu lebih cocok bukan buat ditinggali, terlalu mahal. Di kos-kosin, wah udah bagus tuh. Jadi nambah-nambah kantong, ya enggak? Atau mungkin kalau di kota, nih ada pilihan yang tepat nih. Lo bangun rumah, lo bikin kos-kosan, kita tinggal di desa, duitnya tetap masuk. Duitnya rasa kota.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deras Wardana masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore, Rockstar. Masih ngeliat-liatin sosial media, masih ngeliatin anak-anak Indonesia berprestasi. Wedeh, seperti anak kelas berapa ini? Kelas 6 SD dari Boyolali. Namanya adalah Ibrahim Al Abrar. Jadi dia ada murid kelas 6, baru aja dapat tanda terima kasih dari NASA setelah dia apa ya, dia menemukan celah keamanan di websitenya si NASA. Wow, luar biasa ya. Jadi ini jadi apa ya, jadi milestone gitu. Di Indonesia namanya sudah mulai terkenal di dunia keamanan cyber. Waduh, masa depan tuh makin canggih, makin canggih, makin canggih kayak gitu kan ya. Karir lo bisa aja di dunia digital, bisa menjadi apa ya, seseorang yang luar biasa di dunia keamanan digital, ya kan? Jangankan keamanan digital, lihat apakah teman-teman kita juga udah terkenal dari joget-jogetnya di sosial media, ya kan?

your number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. RS Cokro featuring Bass Boy dengan Supermodel, hits terakhir yang saya putarkan di siaran kali ini. Dan terima kasih ya udah dengerin dari jam berapa tadi? Dari jam 12 siang tadi. Dan suara nama pamit. Kita akan ketemu lagi di hari Selasa di Drive and Jive, and stay tuned on 97.8 FM The Rockin' Life Bali, and have a rockin' weekend. Jangan kemana-mana, di sini akan ada Sunset Station. Bye-bye.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixology sama bartender yang mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable-nya ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di-PHK ke kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a lover.

Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness, sekali lagi di @louis

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
2: Oh boy.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Lewis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Lewis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @lewisandfriendsfitness. Sekali lagi di @lewisandfriendsfitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
2: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.

0: coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah ngabuh dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Liburan ku datang memaksaku.

RL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu,

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: Yes, as one part of them, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
3: Hey, ini kayaknya pada semangat ya, soalnya yes. Habis nobar Piala Dunia di 2006. Pokoknya tadi semua story, seluruh rakyat ya, kayaknya bukan Indonesia aja, tapi seluruh rakyat
2: dunia, ya.
3: Itu yes, story-nya full tentang Piala Dunia.
2: Betul-betul, apakah jagoanmu Spanyol yang menang rockstar?
3: Yes.
2: Atau malah jagoanmu Argentina yang belum menang di tahun ini? Semoga di lagi 4 tahun lagi ya, di 2030 semoga kembali lagi King kita Argentina masuk ke dalam final ya. Atau mungkin jagoan-jagoan kamu yang lainnya rockstar berkesempatan di tahun berikutnya.
3: Kalau Weda sendiri kemarin dukung siapa?
2: Kalau aku dukungnya Ronaldo.
3: Ronaldo,
2: iya.
3: Laki bukan sih?
2: Bukan, Ronaldo laki.
3: Oh, laki ya?
2: Iya.
3: Boleh.
2: Keren banget loh, pokoknya Piala Dunia ini bareng aku expect. Karena aku sempat ngobrolin kan sama teman-teman, guys, menurut kalian siapa gitu?
3: Iya.
2: Argentina gitu semuanya. Jujur,
3: aku tuh gak ngikutin. Tapi aku udah bilang sama pacarku, kayak ini yang menang tuh Spanyol gitu.
2: Oh gitu.
3: Kata pacarku, enggak, ini kemungkinan kecil Spanyol, ini pasti Argentina. Pagi-pagi dia bilang sama aku, dia bilang gini, sayang Argentina, Spanyol katanya. Terus aku bilang, tuh apa kataku?
2: Gitu. Itu kamu melihat peluangnya dengan gini, dengan tarot, bukan?
3: Enggak
2: ya?
3: Asbun aja sih.
2: Asbun aja, begitu ya. Dan pastinya rockstar, kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi ini. So stick around terus di 87.8 FM. And this is Gamma Air, good morning.

0: up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada pertandingan yang diadakan di New Jersey, Amerika pagi tadi. Gol Spanyol dibuat Ferran Torres di menit 106 atau awal perpanjangan waktu kedua. Keunggulan Spanyol juga didapatkan dari kartu merah yang didapatkan pemain Argentina Enzo Fernandez di menit 90+3.
2: Berita kedua dari CNNIndonesia.com. Kepolisian Indonesia melaporkan ada dua warga negara Indonesia yang masih dalam proses penyelamatan karena disekap di kota Miawadi, Myanmar di minggu lalu. Pihak Kepolisian Indonesia sendiri menyebut pembebasan akan berkoordinasi dengan Interpol dan Kepolisian Myanmar karena kota Miawadi adalah daerah rawan konflik antara kelompok junta militer dan pemberontak lokal. Sebelumnya di internet beredar video dua orang perempuan warga negara Indonesia asal Agam, Sumatera Barat mengaku disekap bandar scam judi di Myanmar dan meminta pertolongan dibebaskan di sosial media. This is Yuyu Madeline.
1: This is Sarah Weda.
2: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
0: GMHR will continue right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: gosip sih, udah biasa. Kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar, inilah yang ditunggu-tunggu ya. Apalagi kalau bukan berita public figure. Dan kali ini karena masih seputaran Piala Dunia, kita bakal ngobrolin salah satu bisa dibilang idola cewek-cewek ya. Tiba-tiba
2: full. Idola baru sebenarnya ya. Yang gue spill dikit deh. Sekarang udah 60 plus plus M followernya.
1: Dan aku spill lagi dikit-dikit, rambutnya kurang lebih kayak kita cewek-cewek.
2: Oh

0: gitu, panjang tapi blonde, tapi blonde ya. Yes, yes. Pastinya rockstar Erling Haaland, rockstar yeah. yang resmi menerima ajakan di oleh Tom Holland.
1: Yes.
0: Gue sempet ada Haaland.
1: Harus gitu. Belajar sebenarnya ini ya.
0: Yes, yes.
1: Jadi kata-katanya tuh agak Haaland gitu. Jadi ini rockstar bener kayak kata Weda, si Erling Haaland tuh akhirnya resmi menerima ajakan dinner Tom Holland setelah sebelumnya sempat mengabaikan DM dari Tom Holland di Instagram.
0: Sombong kali kok Erling.
1: Sombong kali si Erling ini kataku. Ah, gak tahu kau yang DM kau ini siapa? Tom Holland.
0: Spider-Man loh. Entah dijaring kau botol asa Haaland. Jadi rockstar respon yang ditulis Haaland melalui kolom komentarnya.
1: Yes.
0: Ini langsung ditampilkan rockstar di The Tonight Show starring Jimmy Fallon.
1: Yep.
0: Ini di Rabu 15 Juli 2006 lalu rockstar setelah Tom Holland curhat di acara TV itu gitu.
1: Sampai curhat lo dia.
0: Curhat lo dia. Sombong kali lah kau gitu kali.
1: Ya. Sombong kali kau. Cara mau ngajak kau dinner aja sampai dia harus curhat di TV. Kayak mana ya ini? Bayangin ya rockstar, berarti si Erling ini tuh jarang banget cek DM. Jadi buat kalian cewek-cewek, ayo lebih effort lagi.
0: Jangan, udah beristri loh.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Belum.
0: Oh belum ya?
1: Belum. Hmm. Siapa ini?
0: Komen lah rockstar di komen.
1: Siapa
0: di kolom
1: yang
0: komen?
1: Sudah beristri?
0: Oh belum ya?
1: Jadi Tom Holland juga sempat bilang nih rockstar, katanya dia sempat ngirimin DM untuk ngajak si Erling Haaland ini nongkrong. Saat keduanya itu lagi nonton Formula One di Monaco. Tapi dibalas sama si Haaland satu itu gitu. Mungkin katanya si Haaland ini dia pernah bilang, soalnya aku gak kenal sama Tom Holland karena jarang nonton film.
0: Gitu ya, bisa jadi rockstar. Atau jangan-jangan malah dia yang takut dijaring.
2: GMHR, only on The Rocket Life. The Rocket Life.

0: morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, ini waktunya untuk kita add playlist terbaru dengan musik terbaru. Jadi saatnya untuk menambahkan
2: playlist kamu.
1: Playlist kamu dengan satu ini Rockstar dari Shinsia,
2: yes,
1: with Black Sweet.
2: Yeah. Nah, jadi Black Sweet ini adalah single terbaru dari Shinsia yang rilis 3 Juli 2026 kemarin nih Rockstar. Pokoknya liriknya tuh kurang lebih menggambarkan keseruan hidup malam di Kingston ya, Jamaika. Seperti ada potongan liriknya tuh, Sunday night, a basement, a king.

0: kayaknya masih pantas gak sih ngomongnya? Enggak pantas.
1: Enggak sih. Kurang bukan kurang lagi rockstar, tapi enggak pantas.
0: Kalau Medan katanya kureng.
1: Kureng. Kalau aku ngomong ntar kurang sekali rockstar. Jadi memang kurang sekali, langsung aja deh kita puterin. This is Shinsia with
0: Braxwit.
1: Yes, Braxwit.

0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar. Ini waktunya untuk kita ngebus-ngebus semangat kamu di pagi hari ini, Rockstar. Dan semoga untuk Rockstar yang lagi berangkat kemanapun hari ini dilancarkan ya. Yes. Udah Senin lagi. Itulah yang aku pikirkan.
2: Iya, dan kalau misalnya hari Senin pasti gak jauh-jauh kita akan ngomongin soal pekerjaan.
1: Kerjaan ya?
2: Kerjaan. Soalnya kalau sekolah kayaknya udah lewat ya masanya.
1: Udah lewat ya. Sekarang soalnya kita udah sama-sama tua.
2: Iya. Sudah mulai merasa nih pinggangnya agak-agak kaku gitu
1: ya.
2: Agak jompo gitu.
1: Apalagi kalau semisal ngerjain hal kecil, Rockstar. Kalau di gue gitu biasanya lagi lihat laptop, yes, duduk lama, terus kerasa anggap 3 jam, 2 jam itu kan lumayan lama ya. Yeah. Jadi baru-baru rasanya ada pegel-pegel, udah jompo aja remaja tua ini.
2: Kalau aku nih kalau misalnya workout di rumah udah mulai kerasa tuh bunyinya, bunyi lutut ya,
1: krek-krek gitu ya.
2: Takut Yesus juga nih.
1: Gitu ya memang ya. Takut lepas dia. Nah, cuma Rockstar, kita bukan ngobrolin tentang jompo-jompoan hari ini, yes, tapi lebih ke setuju atau enggak, Rockstar. Sekarang enggak cuman karyawan aja yang bisa ghosting, tapi perusahaan juga bisa.
2: Betul, soalnya nih Rockstar, ada istilah baru namanya career catfishing. Jadi kamu pernah dengar belum sebelumnya? Jadi ini tuh kayak salah satu fenomena nih web, yes, dan juga Rockstar, dimana pelamar udah nerima tawaran kerja, tapi tiba-tiba pas hari pertama masuk, atau sebaliknya, justru kayak ngeghosting gitu.
1: Yang banyak ghosting kan, perusahaannya.
2: Ini yang ghosting, pokoknya karir catfishing ini tuh bukan hanya perusahaan, tapi juga kayak pelamar.
1: Oh, jadi pelamarnya bisa juga.
2: Banyak kan yang kayak misalnya, oke, saya datang pak, terus dia nggak ada kabar, atau mungkin dia masuk day one, habis itu day two-nya udah nggak masuk.
1: Tapi
2: bisa juga kayak perusahaan yang ngejanjiin ini itu pas recruitment, tapi realitanya tuh kayak beda jauh.
1: Ah, bohongan ternyata.
2: Aduh, ternyata bukan hubungan aja yang ghosting ya.
1: Kerjaan juga bisa. Iya. Cuman kalau ngomongin tentang ini, lo pernah gak sih Rockstar di situasi ini? Atau yes, mungkin lu terdekat deh, Yuyo kan udah kerja dari 18 tahun kan?
2: Yeah.
1: Nah, dari sepanjang karir kamu bekerja, apakah kamu pernah nih menghadapkan situasi itu, atau malah kamu yang terkena ghosting? Jujur, Yuyo.
2: Yang pernah ngeghosting.
1: Oh, kamu yang pernah.
2: Aku pernah ngeghosting.
1: Karena kurang cocok.
2: Karena lebih